watimono awura de jewo woti adie ba kupalisa maye howa maye howa kwonyo ni dazu minyei minye woti ebe ne beyeye ebeyeye na asayeye ha asamle yemede heradi saradi nyame ya.